9 waktu Indonesia Timur, saatnya Eka sajikan lagu-lagu rohani untuk teman produa semuanya. Dan tenang aja, abis ini Eka juga masih akan kasih beberapa informasi untuk teman produa semuanya sebelum nanti Eka harus tutup siaran di jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat". Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi". Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongok ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Baik, teman berada dimanapun kamu berada, sembari Eka sajikan lagu-lagu rohani, Eka juga mau kasih informasi nih buat teman berada di siang, pagi ya, masih pagi teman berada ya. Kali ini Eka akan ngebahas sesuatu yang antara penting dan gak penting ya teman berada. Tapi menurut Eka sih ini penting untuk dibahas ya. Ini berkaitan dengan istilah-istilah gaul zaman sekarang yang ternyata sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI teman perdua ya. Jadi sering perkembangan zaman, bahasa Indonesia pun juga turut berkembang. Berbagai istilah gaul yang awalnya hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dapat tercatat sebagai entry dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dilansir dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 1 Oktober 2026, sebuah kata yang diusulkan menjadi entry KBBI perlu memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah unik, terus enak didengar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tidak berkonotasi negatif, serta digunakan secara luas dan berulang oleh masyarakat. Penasaran apa aja nih teman berdua? Yang pertama ada bucin ya. Bucin itu sebenarnya ini ya, akronim dari budak cinta teman berdua ya. Jadi memang istilah bucin ini cukup sekali sering terdengar dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial ya. Digunakan untuk menyebut orang yang tergila-gila pada pasangan dan rela melakukan apa saja demi orang yang dicintainya. Terus yang kedua nih ada cepu. Siapa nih yang belum tahu apakah arti cepu ya? Jadi cepu tuh kayak pengadu tuh nomor 2 ya. Biasanya itu digunakan ketika seseorang itu dianggap suka mengadukan perbuatan orang lain ya. Kata-katanya misalnya gini nih, "Eh, jangan cepu dong," gitu ya. Terus yang ketiga ada cogan. Nah, ini pasti udah pada tahu ya. Cowok ganteng nomor 2 ya, akronim dari cowok ganteng. Jadi istilah satu ini memang udah enggak asing lagi bagi anak muda, khususnya ketika menyebut laki-laki yang memiliki fisik menarik ya. Terus kemudian ada cecan nomor 2. Cecan tuh ya mirip-mirip sama cogan tadi ya. Kalau cogan kan cowok ganteng, nah cecan ini adalah cewek cantik nomor 2 ya. Terus ada baper ya. Dalam KBBI, baper ini merupakan akronim dari bawa perasaan. Jadi istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu sensitif ketika menanggapi sesuatu ya. Kemudian ada juga caper. Banyak ternyata ya. Jadi sama kayak baper, istilah caper itu juga berasal dari singkatan. Jadi caper ini merupakan akronim dari cari perhatian. Umumnya istilah ini digunakan untuk menyebut seseorang yang berusaha mendapatkan perhatian orang lain ya. Kemudian ada cuan. Cuan itu artinya untung ya. Maka tidak heran jika kata cuan itu sering digunakan ketika membicarakan keuntungan, terutama dalam konteks bisnis ya. Terus ada alay. Nah, istilah ini juga tidak kalah populer dalam percakapan sehari-hari. Dalam KBBI, alay ini merupakan akronim dari anak layangan yang merujuk pada gaya hidup yang berlebihan untuk menarik perhatian. Terus ada kepo juga teman berdua. Kalau kepo tuh kayak suka bertanya-tanya dan pengen banget mengetahui urusan pribadi orang lain ya. Kemudian ada gabut. Nah, gabut ini akronim dari gaji buta. Jadi ini juga sudah tidak asing lagi dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Kira-kira teman produser nemu kata apa lagi nih teman produser selain yang Eka sebutin tadi?

asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

Petung Pro 2 baru saja Temu Pro 2 mendengarkan deretan lagu-lagu rohani spesial di hari Minggu Temu Pro 2. Dan sekarang balik lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu di santai siang ya. Karena ini udah jam 10 Temu Pro 2, hari juga sudah semakin siang ya. Dan hari Minggu tuh rasanya kayak enaknya tuh cuma sampai jam 12 siang aja gak sih? Karena biasanya kalau udah menuju sore kita udah terbayang-bayang besok udah hari Senin nih, kita udah dibombardir tugas dan lain sebagainya yang harus segera diselesaikan di hari Senin. Bagi kamu para siswa pasti juga ada PR yang harus kamu selesaikan yang akan dipresentasikan di hari Senin misalnya ya, Temu Pro 2. Tapi gak apa-apa, kita jalani aja di sisa waktu yang masih ada ini untuk hal-hal yang positif ya, Temu Pro 2. Dan di siang hari ini aku mau nyampein informasi soal film ya. Ada film Merah Sebelum Fajar karya sutradara Garin Nugroho yang katanya nih akan tayang dan masuk dalam kompetisi utama Tokyo International Film Festival 2026. Jadi film tersebut menjadi satu-satunya karya Indonesia yang mengikuti program kompetisi utama festival film tersebut, Temu Pro 2. Dan berdasarkan informasi resmi dari situs Tokyo International Film Festival 2026, film Merah Sebelum Fajar ini bisa disaksikan di Hulik Hall Tokyo pada Selasa tanggal 27 Oktober 2026 jam 14.30 waktu setempat. Kemudian di Toho Cinema Center di Jumat tanggal 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu setempat. Dan kemudian di Yurakucho Theater 1 ya pada Selasa 3 November 2026 pukul 10 waktu setempat. Jadi film ini dibintangi sama aktor dan juga aktris ternama Temu Pro 2, ada Nicola Saputra, kemudian ada Laura Basuki, ada Brown Palare, ada Tisa Biani, ada Nagra Pakusadewo juga ya. Jadi ini ceritanya tuh di awal masa kemerdekaan, itu menjadi latar dari konflik cerita yang disampaikan. Jadi ada 5 orang berbeda latar belakang itu melintasi negeri yang baru saja merdeka dengan membawa dokumen penting. Jadi mereka itu menghadapi kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Itu sih bunyi captionnya ya di Instagram film tersebut, di @merah sebelum fajar yang dikutip pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ya. Kemudian ada Atarwi Films yang menggarap film ini sebagai rumah produksi, yang tentu saja tidak sendirian karena bekerja sama dengan Jakarta. Kemudian ada Trinity Optima Production, Imaginary, dan juga Last Pro. Kemudian ada Springboard. Dan Garin ini adalah yang menulis skenario Temu Pro 2. Tapi dia juga tidak sendiri karena yang menulis skenarionya itu bersama Dirmawan Hatta Temu Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Begitu Bro, masih soal film ya. Ada film Desember Jani yang merilis teaser trailer terbaru yang memperkenalkan kisah keluarga empat perempuan dari tiga generasi di tanggal 1 Oktober kemarin ya. Jadi film garapan Aryani Darmawan tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di bulan Desember juga, tepatnya di tanggal 10 ya, 10 Desember 2026. Nah, Desember Jani ini berpusat pada Jani, seorang gadis berusia 13 tahun yang menantikan kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Nah, kepergian Julia ini membuat hubungan Jani dengan ibunya Winnie semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan tersebut. Winnie merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Nah, kesibukan Winnie ini adalah mencari nafkah, membuat komunikasi dengan Jani ini semakin berjarak, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Nah, di tengah hubungan yang renggang tersebut, Jani justru merasa paling nyaman bersama dengan omanya, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia. Nah, kehadiran oma ini menjadi tempat bagi Jani untuk merasa diterima ketika hubungannya dengan Winnie belum juga kembali dekat, teman berdua. Namun meski begitu, Jani ternyata masih berkomunikasi secara diam-diam dengan Julia sehingga dirinya menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut. Nah, kondisi ini membuat Jani harus menentukan sikap ketika persoalan keluarganya perlahan mulai terbuka dan semakin rumit. Cerita kemudian mengikuti perjalanan Jani selama 4 hari pada Desember yang mempertemukannya dengan persoalan keluarga dari berbagai generasi. Nah, melalui perjalanan tersebut, empat perempuan itu perlahan menghadapi percakapan yang selama ini mereka hindari karena perbedaan cara memahami kasih sayang. Ada artis muda Cempa Putri berperan sebagai Jani, kemudian Sigi Wimala memerankan sebagai Winnie, ada Tuti Kirana sebagai Oma, serta Hyori Mika sebagai Julia. Keempat perempuan tersebut menjadi pusat cerita yang menggambarkan hubungan perempuan dari tiga generasi dalam sebuah keluarga.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang pak, maaf sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak, Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak, bapak orang Sunda oge.
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman Prodia, dimanapun kamu berada, kami masih ada menemani kamu sebelum Meka pamit nanti di jam 11 siang ya. Kurang lebihnya lah ya, boleh kurang boleh lebih. Oke teman Prodia, pokoknya jaga kesehatan selalu di tengah maraknya influenza ya teman Prodia. Jujur Eka tuh lagi flu teman Prodia, tapi untungnya Eka masih bisa berkomunikasi dengan baik. Hidungnya sih masih tersumbat ya sampai detik ini, bahkan nggak tahu berapa tisu yang udah Eka habiskan di sini teman Prodia ya. Jadi Eka tuh sambil siaran sambil ini ngeluarin ingus ya teman Prodia, karena emang dari kemarin itu flu dan nggak habis-habis, nggak tahu kapan sembuhnya. Tapi Eka sudah berusaha dengan baik ya untuk menyembuhkan flu yang semakin mendera ini teman Prodia ya. Jadi emang gak enak banget teman Prodia kalau lagi flu, apalagi batuk gitu ya. Mau ngomong pun juga susah karena hidung tersumbat, jadinya agak parau dan gak jelas gitu. Kepala pusing, terus demam menggigil dan lain sebagainya ya. Jadi buat teman Prodia yang tidak mau tertular virus influenza, flu dan lain sebagainya, teman Prodia jangan lupa pakai masker kemana-mana ya. Jadi kalau naik kendaraan itu pakailah masker ya. Kalau ada di kerumunan banyak orang pakailah masker ya. Ya, jangan lupa dijaga sanitasinya, cuci tangan dengan bersih setelah kamu keluar ya, setelah kamu datang berpergian teman Prodia. Makanlah yang bergizi ya. Kalau bisa sih, kalau di masa-masa sekarang ini, carilah makanan yang mengenyangkan tapi bergizi teman Prodia, biar kamu sehat selalu gitu ya. Oke teman Prodia, Eka masih ada menemani kamu di 10 menit ke depan tentunya dengan deretan lagu spesial, sebelum nantinya akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Alhamdulillah sampai di sini sudah tugas saya menemani Tumang Pro 2 dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih buat Tumang Pro 2 yang sudah bergabung dari tadi subuh sampai dengan sekarang ya, sambil dengerin suaranya kayak yang agak sedikit parau tapi enggak apa-apa ya. Oke, Tumang Pro 2 tenang aja, habis ini akan ditemani sama Kakak Tika ya sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dua. Ya, apa kabar di siang hari ini? Selamat hari Minggu juga untuk teman-teman dua semuanya. Ya, aduh hari ini cetar sekali ya, seperti hari-hari biasanya. Karena memang sudah hampir 6 bulan ya kita dilanda musim kemarau. Panasnya luar biasa ya. Tapi tetap kita bersyukur aja kepada Yang Maha Kuasa, walaupun memang sangat-sangat kesulitan air ya. Banyak yang harus mencari air bersih ya. Kalau misalnya harus beli ya kenapa tidak, karena ini memang cuacanya mendesak harus cari air bersih gitu ya, untuk masak, untuk minum ya, dan untuk mandi ya, untuk nyuci juga ya. Tapi apa ya, pastinya ada aja air, karena saya yakin dan percaya bahwa hari ini beres-beres, bersih-bersih, nyuci-nyuci, semuanya dilakukan oleh teman perdua seperti biasanya. Identik di hari libur, hari Minggu ya, semuanya harus beres-beres. Tidak harus hari Minggu itu, tidak harus bukan satu kewajiban setiap minggunya kita harus ke pantai, setiap minggunya kita harus rekreasi kemana gitu ya. Tapi ada waktu di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali beraktivitas di esok hari, tepatnya di hari Senin pastinya. Saya Tika bersama teman produa di siang hari ini di edisi Minggu tanggal 4 Oktober 2026, tentunya dengan beragam program acara yang sudah kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman produa pastinya iya. Oke, segera hadir lagu-lagu hiburan di Prada Hitlist dulu siang ini sampai tuntas di jam 12 nanti, seperti biasanya ya. Di jam 12 ada info kuliner kami hadirkan. Sekarang kita ngobrol, kita putar musik, kita putar ILM, ID Station, Villa dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang pengen salam-salam, boleh langsung aja, atau mau ucapin selamat ulang tahun juga boleh ya. Selamat berbahagia untuk teman, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk orang terspesial, boleh langsung aja ya. Mungkin baru aja melangsungkan pernikahan semalam, atau mungkin hari ini hari Minggu, boleh langsung aja 08219914-7873. Salam-salam. Request MD saya udah siapin lagu nih, udah ada di list semuanya. Tapi kalau misalnya teman Prado mau request, saya akan carikan ya. Kalau terputar berarti lagunya ada ya. Oke, terima kasih buat yang sudah bersama Prado dari jam 5 pagi bersama Eka tadi, yang menemani teman Prado sampai tuntas di jam 11 siang.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman-teman dua, saya punya informasi film terbaru di mana film Merah Sebelum Fajar ya, atau Red Before Dawn, karya dari sutradara Gary Nugroho, ini akan tayang dan masuk dalam kompetisi utama Tokyo International Film Festival 2026. Jadi teman berdua, film tersebut menjadi satu-satunya karya Indonesia yang mengikuti program kompetisi utama festival film tersebut. Jadi ini berdasarkan informasi resmi dari situs Tokyo International Film Festival 2026, film Merah Sebelum Fajar atau Red Before Dawn ini bisa disaksikan di Holy Hall Tokyo pada hari Selasa 27 Oktober 2026 pukul 14.30 waktu setempat, di Toho Cinema Center Center 1 pada hari Jumat 30 Oktober 2026 pukul 10 waktu setempat, dan di Human Trust Cinema Yurakucho Theater 1 Selasa 3 November 2026 pukul 10 waktu setempat, teman Produa. Iya. Jadi film ini dibintangi langsung oleh Nicola Saputra, ada Laura Basuki, ada Bron Palarae, ada Tisa Biani, dan juga ada Nagra Pakusadewo. Jadi awal masa kemerdekaan ini menjadi latar dari konflik cerita yang disampaikan. Jadi teman Pro 2, film ini menceritakan tentang 5 orang yang berbeda latar belakang melintasi negeri yang baru saja merdeka dengan membawa dokumen-dokumen penting. Jadi mereka ini menghadapi kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Jadi jadi memang film ini digarap sebagai di rumah produksi yang bekerja sama dengan Jakarta Springboard ya, Trinity Optima Production, Imaginary, dan didukung oleh Last Pro. Gary Nugroho menulis skenario bersama Dirmawan Hatta pastinya ya. Dan teman berdua, dalam film Merah Sebelum Fajar ini dibangun sebuah perjalanan ya, untuk melihat Indonesia pada masa yang penuh dengan perubahan. Jadi sang sutradara Gary Nugroho ini senang film ini akan bertemu penonton untuk pertama kalinya di Tokyo ya. Wow, keren ini ya. Waduh, ini harus cepatnya nonton ini ya. Kalau ada di Indonesia sekarang masih diputar di Tokyo ya, teman berdua ya. Oke, filmnya itu tadi ya, film Merah Sebelum Fajar atau Red Before Dawn ya, karya sutradara dari Gary Nugroho. Jadi ini dia akan tayang dan masuk dalam kompetisi utama Tokyo International Film Festival 2026, teman-teman.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: dong.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Suara 7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu ya. Semakin siang semakin cetar aja nih ya, teman Pro 2 ya. Kalian ngerasain gak sih asap di pada saat di jalan tuh kayak kabut, kayak asap gitu ya. Dan memang ya, kalau kemarin itu kebakarannya di Malibela, semalam itu di Gunung Batu apa Gunung Botak yang di Rufe ya. Jadi wajar aja kalau kabut asap masih menyelimuti kota Sorong dalam beberapa hari terakhir ini. Dan ini memang perlu menjadi perhatian masyarakat ya, terutama ketika kualitas udara memburuk, itu asap bisa mengandung partikel halus dan zat lain yang masuk ke saluran pernafasan. Bahaya juga ya, teman Pro 2, kalau pas kita lagi di luar rumah atau kita lagi jalan misalnya, terus kalian lihat kayak ada yang terbang-terbang kayak kapas atau kayak apa begitu, itu ampasnya, teman Pro 2 ya, itu kayak partikel-partikel kecil begitu ya. Jadi itu memang bahaya. Jadi asap itu bisa mengandung partikel halus dan zat lain yang bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita, itu yang bikin kita jadi batuk, pilek, segala macam ya. Yang tadinya enggak pernah batuk tiba-tiba aduh tenggorokan gatel lah segala macam, itu efek dari itu sebenarnya ya. Jadi paparan itu bisa menimbulkan keluhan seperti yang saya bilang tadi, batuk, kemudian iritasi mata dan tenggorokan hingga gangguan pernafasan. Jadi masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara dipenuhi asap ya. Kalau memang harus keluar rumah, penggunaan respirator yang memiliki kemampuan menyaring partikel seperti N95 yang digunakan dengan benar dan pas di wajah, masker ya. Jadi itu sangat bagus, masker N95 itu, teman Pro 2. Ini bisa membantu mengurangi paparan yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita ya. Jadi WHO dan CDC juga menyarankan masyarakat mengikuti informasi kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang. Sementara di dalam rumah, paparan asap juga bisa dikurangi dengan menutup pintu dan jendela ketika kondisi di luar rumah sedang berasap ya. Kalau misalnya tersedia alat penyaring udara, juga bisa digunakan untuk bisa membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan ya. Ya begitu juga dengan anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit seperti mungkin ada sejarah sakit asmanya, penyakit paru atau jantung, ini perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi saat terpapar asap ya. Nah, selain kita melindungi diri kita, masyarakat juga dapat membantu mengurangi masalah kabut asap dengan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kamu stop bakar-bakar, sudah bakar sampah, bakar apa di cuaca kayak begini nih, jangan dulu untuk sementara, karena itu bahaya, bisa mengakibatkan kebakaran ya. Jadi jangan membakar lahan sembarangan ya, serta kamu bisa segera lapor misalnya kamu lihat keberadaan titik api di mana, karena ini menjadi langkah yang bisa dilakukan bersama, teman Pro 2 ya. Ingat ya, kabut asap itu bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan juga kualitas lingkungan, teman Pro 2. Jadi hati-hati kemanapun kalian pergi, jangan lupa gunakan masker, kalau bisa masker yang N95.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan

0: bikin hidup jadi sengsara.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

teman Tradua, kemarin ya Polda Papua Barat Daya Sabtu tanggal 3 Oktober semalam minggu ya. Ini Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan silaturahmi bersama wartawan media cetak, elektronik dan juga online dengan mengusung tema pena pertama penjaga pilar Kamtipmas. Nah, teman kedua, kegiatan yang berlangsung di Panorama Railis Hotel Kota Sorong tersebut dipimpin langsung oleh Dirintelkam Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Satria A. Fibrianto SIKMH yang mewakili Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Dr. Hengki Haryadi SIKMH. Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan sinergi antara Polda Papua Barat Daya dengan insan pers dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, imbang dan edukatif kepada masyarakat. Jadi melalui kegiatan tersebut, Polda Papua Barat Daya akan terus mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis dan komunikasi yang konstruktif bersama insan pers. Jadi kolaborasi antara kepolisian dan media ini diharapkan dapat semakin memperkuat penyebaran informasi yang positif sekaligus mendukung terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan juga kondusif di wilayah Papua Barat Daya. Dan ke depan sinergi dan komunikasi yang telah terjalin ini diharapkan bisa terus ditingkatkan sehingga insan pers dan Polda Papua Barat Daya bisa bersama-sama menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas Kamtipmas, kemudian bisa menangkal penyebaran informasi yang tidak benar serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan dengan semangat kebersamaan dan juga kemitraan, diharapkan hubungan antara Polda Papua Barat Daya dan insan pers semakin solid, profesional dan berkesinambungan dalam mendukung terciptanya Papua Barat Daya yang aman, damai dan kondusif pastinya. Dan kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kasubit Bid Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny S.A. Hengkelare, kemudian Ketua PWI Papua Barat Daya Wahyudi, Ketua IJTI atau IT Chandri Suripati ya, dan Ketua FJPI Fauzia, Ketua JMSI Aris Balubun, Ketua SMSI Nasir, serta para wartawan media cetak, elektronik, dan juga online.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pro 2 semakin siang aja saya menemani kamu ya. Dan yang pastinya siang ini panas tapi anginnya juga lumayan lah ya. Enaknya ngadem di bawah pohon ya. Atau kalau mau kayak jalan gitu sambil menikmati suasana kota ya. Panas-panas kayak gini. Tapi kalau misalnya gak terlalu penting ya jangan keluar. Mendingan di rumah aja ya teman Pro 2, lebih asik ngadem di rumah ya. Karena informasi itu tadi yang saya bagikan ya, kita kota kita masih diselimuti asap dan ini sangat-sangat membahayakan juga efeknya ke kesehatan kita ya. Katanya kamu tadi pagi mau olahraga tapi malas. Ada yang bela-belain olahraga padahal kalau pagi itu terasa sekali kabutnya ya. Memang olahraga itu tetap penting, harus kita lakukan ya teman Pro 2. Tapi kondisi udara sekarang ini juga perlu kita perhatikan ya, terutama ketika wilayah kita ini sedang diselimuti asap. Ya, jadi kalau kayak begini pada saat kita ingin melakukan aktivitas fisik atau tubuh, ini membutuhkan lebih banyak udara ya, sehingga paparan polutan yang terhirup juga bisa meningkat. Nah, WHO juga menyebutkan aktivitas fisik sebaiknya disesuaikan dengan waktu dan lokasi yang memiliki paparan polusi lebih rendah. Jadi sebelum kita keluar rumah ya, kita bisa ngecek dulu nih informasi kualitas udara dari sumber resmi, misalnya atau dari BMKG, itu kan sumber resmi ya, atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kalau misalnya kondisi udara saat ini sedang buruk atau misalnya asap terlihat pekat, ya olahraga seperti jogging dan misalnya kamu suka bersepeda di luar ruangan sebaiknya ditunda atau dipindahkan ke tempat dengan udara yang lebih bersih. Tapi di mana yang bersih? Sekarang semua diselimuti asap seperti ini ya. Ya mungkin kamu bisa latihan ringan di dalam ruangan aja atau di rumah ya. Ini menjadi pilihan yang tepat juga selama kondisi ruangan juga memiliki kualitas udara yang baik ya. Nah, kalau misalnya kamu harus berada di luar ruangan saat udara berasap, penggunaan itu tadi ya, saya sudah informasikan di informasi saya sebelumnya, penggunaan respirator yang bisa menyaring partikel seperti masker N95 yang itu kan dia terpasang sangat-sangat rapat sekali, kemudian dia bisa membantu mengurangi paparan partikel asap yang masuk ke saluran pernafasan kita. Namun respirator itu kan tidak menyaring semua jenis gas dalam asap dan penggunaannya saat cuaca panas ya, atau misalnya kita berolahraga. Ini juga perlu diperhatikan karena bisa menambah beban tubuh kita juga teman Pro 2. Jadi sudahlah, kalau memang gak bisa jangan dipaksain. Apalagi cuacanya seperti ini ya, jangan memaksakan diri untuk berolahraga. Kalau misalnya tuh sudah, selir saya juga sudah gatel nih ya, udah muncul batuk ya kan, mata perih, aduh pusing, sesak nafas mungkin, atau mungkin keluhan lain seperti setelah kamu terpapar asap ya. Ya begitu juga dengan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau paru-paru. Ini juga perlu lebih berhati-hati lagi. Jadi saat kita lihat kabut asap sedang pekat ya, cobalah mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan, karena ini merupakan langkah yang lebih aman sambil menunggu kualitas udara membaik teman Pro 2. Ini langkah yang paling penting dan yang paling pas yang memang harus kita lakukan bersama supaya kita bisa sehat bersama begitu. Teman Pro 2, kita udah di siang aja nih, udah pukul 12:12. Semakin siang udah pada makan siang belum? Yang belum makan siang jangan lupa istirahat sebentar ya. Mungkin kamu hari ini libur tapi ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan ya, yang membutuhkan aktivitas fisik. Jangan lupa kondisi cuaca seperti ini, jadi imun kita juga harus kuat. Perhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga harus bagus, yang bisa menahan daya tahan tubuh kita selalu teman Pro 2. Setelah ini jangan kemana-mana, ada info kuliner yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman berdua sudah selesai makan siangnya. Saya juga baru selesai makan siang, jadi baru call lagi teman berdua. Harus itu ya, biar stamina kita bisa oke dan tentunya bisa menunjang aktivitas kita hingga tuntas selesai nantinya di sore ataupun di malam hari ya teman berdua ya. Iya teman pro 2 ya, cuaca seperti ini ya, banyak yang demam. Teman-teman saya ada beberapa yang sakit demam, batuk ya, awalnya dari batuk hingga influenza dan menyebabkan demam teman pro 2 ya. Jadi saat tubuh kita sedang demam seperti ini ya, menjaga asupan cairan dan makanan tetap penting ya, meski nafsu makan kita biasanya menurun kalau demam. Aduh, males, mulut kita tidak enak, pahit segala macam ya. Ya, harus minum yang cukup ya. Minum yang cukup atau banyak, harus banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan beristirahat. Ini sebagai bagian penting dari perawatan demam ya. Dan air putih itu ternyata menjadi pilihan utama, sementara kuah bening ini juga bisa membantu menambah asupan cairan. Jadi kayak sop-sopan ya, sayur yang bening-bening itu bagus sekali ya teman pro 2 ya. Jadi untuk makanan kau bisa pilih yang ringan dan mudah dikonsumsi seperti bubur atau nasi lembek ya, sup ayam atau sayuran ya, sup ayam dengan sayuran, oatmeal juga bagus, telur rebus juga bagus, serta buah yang mengandung banyak air kayak semangka. Tapi kalau semangka katanya nggak boleh minum makan kalau habis itu minum obat ya. Ya pepaya bagus, semangka juga bagus sih ya, karena banyak airnya. Buah-buah yang banyak airnya tuh bagus ya. Kalau misalnya tidak sanggup makan banyak, porsi kecil tetapi lebih sering, ini bisa menjadi pilihan. Yang terpenting adalah tetap memenuhi kebutuhan cairan dengan energi selama tubuh kita beristirahat. Kalau misalnya demam disertai mual atau perut terasa tidak nyaman, makanan yang terlalu berlemak, pedas atau berat ini bisa dikurangi sementara ya. Jadi dari pastinya dokter juga menyarankan kan kita kalau udah periksa minum secara teratur saat sedang sakit untuk bisa membantu mencegah kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Ini salah satu tanda tubuh cukup mendapat cairan adalah urin yang berwarna kuning muda ya. Tanda tubuh yang cukup mendapat cairan itu terlihat dari urin. Jadi demam yang tidak membaik atau justru semakin parah ini perlu diperiksa oleh tenaga kesehatan. Nah, begitu pula jika muncul tanda kekurangan cairan seperti mulut kering, urin menjadi gelap atau jarang buang air kecil, pusing maupun sulit untuk minum.

Iya, buat yang lagi kerja, kalau misalnya kalian tidak sempat bawa makan dari rumah atau kalian harus pulang dulu untuk makan di rumah sementara panas cuacanya, jauh pula. Biasanya banyak yang GoFood ya. Karena ini masih tanggal muda juga, gaya-gayaan GoFood, yeah. Ya, kenapa tidak gitu ya. Saat ini memang media sosial itu bukanlah lagi membuat makanan sebagai sekedar urusan perut, namun juga sebagai hiburan ternyata. Ada ini ya, ada salah satu tren yang begitu menarik perhatian kita, yakni food challenge ya. Jadi biasanya tantangan ini ya, tantangan food challenge ini berupa makanan yang super pedas, kemudian menghabiskan makanan dengan porsi jumbo dan dalam waktu tertentu. Nah, video seperti ini biasanya membuat penonton penasaran. Ini habis tidak? Ini dari tadi cabenya tidak dimakan-makan, dipegangin aja ya. Padahal piringnya itu semua cabe ya. Jadi biasanya penonton tuh jadi penasaran, bahkan tidak jarang banyak yang ikut tantangan ini dan menguploadnya ke media sosial juga. Namun penting untuk diketahui bahwa apa yang terlihat di media sosial belum tentu cocok diterima oleh semua orang. Jadi setiap orang itu punya kemampuan dan kondisi tubuhnya masing-masing dalam menyikapi jenis-jenis makanan. Jadi bagi sebagian orang yang sensitif dengan rasa pedas, ini bisa saja menjadi sakit perut setelah melakukan tantangan makan pedas. Karena itu jangan jadikan keberanian untuk mengikuti tantangan sebagai alasan tidak peduli dengan kondisi tubuh. Nah, tantangan makan pedas saat ini menjadi salah satu jenis tantangan yang kita lihat sangat-sangat populer.

Diolah dengan baik ya, bahan yang layak serta peralatan dan juga tempat penyajian yang bersih. Jadi jangan sampai hanya karena ingin membuat konten menarik berakhir dengan mengabaikan kebersihan makanan. Nah, food challenge boleh menjadi hiburan, tetapi tidak harus dilakukan secara berlebihan ya. Nah, kita tidak perlu membuktikan keberanian dengan memaksakan diri kita menghabiskan makanan yang terlalu pedas, terlalu banyak, atau mungkin terlalu cepat ya. Jadi konten-konten tersebut ya, atau konten yang menarik itu tetap bisa dibuat dengan cara yang kreatif dan aman. Kalau misalnya kamu mau buat konten kan, sebab viral itu mungkin menyenangkan bagi kita ya, tetapi menjaga kesehatan jauh lebih penting ya. Menjaga kesehatan kita tetap jauh lebih penting, dan itu yang harus diutamakan.

Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari.

0: dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di

0: from Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
5: Mas Esteller.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
5: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kericuhan berdua laga sengit bertajuk El Clasico Asia Tenggara antara tim nasional Indonesia menghadapi Malaysia berakhir tanpa gol dengan 0-0 hari Senin lalu ya, tanggal 28 September. Pertandingan yang berlangsung panas diwarnai kartu merah kontroversial yang diterima gelandang andalan Garuda Tom Haye. Sejak peluit pertama dibunyikan, tensi tinggi langsung terasa. Indonesia yang tampil di hadapan puluhan ribu pendukungnya berusaha mengambil inisiatif serangan. Namun Malaysia menerapkan strategi disiplin tinggi dan fisik keras untuk meredam aliran bola skuad Garuda. Petaka bagi Indonesia datang di pertengahan babak kedua, di mana sang profesor Tom Haye harus diusir keluar lapangan oleh wasit usai menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras saat berduel memperebutkan bola di lini tengah. Keputusan tersebut sempat memicu protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia di pinggir lapangan. Bermain dengan 10 orang tidak lantas membuat mental anak asuh timnas Indonesia runtuh, meski Malaysia memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan menggempur pertahanan tuan rumah. Lini belakang Indonesia tampil sangat kokoh, di mana penyelamatan gemilang dari lini pertahanan dan ketenangan di bawah Mister Gawang berhasil menggagalkan setiap peluang emas Harimau Malaya. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, skor kaca 0-0 tetap bertahan. Hasil imbang ini menjadi bukti ketangguhan mental dan disiplin taktik timnas Indonesia yang sanggup bertahan dari gempuran lawan meski bermain dengan 10 pemain.

Kita lanjut lagi informasi olahraga selanjutnya, teman Pro 2. Ishak Tangis Haru dan kedua pemain dan raut bangga menyelimuti wajah pasangan ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini. Fadona dan Fitriani sukses memastikan raihan medali perak pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kedua atlet merah putih tersebut harus merelakan posisi puncak kepada ganda putri tuan rumah Jepang, Saki Tsukamoto Kae Takumoto, pada partai puncak yang berlangsung di Nagoya City Hayashi Sports Center hari Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober. Fadona dan Fitriani takluk 3-6, 4 dan 4-6. Kendati demikian, kedua atlet tanah air tetap memancarkan rasa syukur mendalam atas pencapaian bersejarah di Asian Games. Laga final yang berlangsung penuh tensi tinggi itu sempat memberikan angin segar bagi pasangan Indonesia. Fadona Fitriani sempat mengendalikan jalannya permainan dan unggul jauh 4-1 pada set kedua. Namun kebangkitan lawan membuat keunggulan tersebut sirna hingga laga berakhir dengan kekalahan. Rasa emosional tak mampu dibendung Fitriani Sabatini saat mengingat momen-momen kritis di lapangan. Kesempatan emas yang berada di depan mata terpaksa lepas dari genggaman. Senada dengan sang partner, Fadona Kusumawati tidak menampik sengitnya perjuangan di lapangan. Di tengah kepungan dukungan supporter tuan rumah, Sri Kandi Merah Putih itu telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Dia menyadari ketatnya jam terbang lawan yang sudah menekuni cabang olahraga ini selama hampir satu dekade. Sementara di Indonesia, padel baru populer pada beberapa tahun terakhir. Bagi Fadona, berdiri di podium Asian Games merupakan momentum yang sangat spesial. Apalagi ini menjadi kali pertama cabang olahraga padel resmi dipertandingkan dalam pesta olahraga multi-event tersebut. Kegagalan meraih emas tak lantas memadamkan asa keduanya. Sebaliknya, medali perak ini menjadi pemantik api semangat untuk melangkah lebih jauh dan membalas kekalahan pada ajang berikutnya. Fadona menegaskan bahwa fokus utama mereka ke depan adalah meningkatkan kualitas latihan dan menjaga ritme semangat bertanding. Yang pasti untuk kedepannya harus lebih berlatih lagi, semangat lebih dari sebelumnya, dan mau ngalahin lawan kita harus di turnamen berikutnya. Komitmen serupa diutarakan Fitriani. Pengalaman berharga dari laga final Asian Games 2026 ini diakuinya menjadi pendorong utama untuk bekerja lebih keras lagi karena di arena latihan harus bisa lebih fokus.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang

Kawan Pro 2 Kohort Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI melaksanakan turnamen bulu tangkis di kawasan Senayan, Jakarta. Turnamen dalam rangka memperingati HUT ke-60 organisasi tersebut diikuti sekitar 69 pasangan pemain. Sementara itu, para peserta bertanding dalam 3 nomor, yakni ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Turnamen peringatan 6 dekade KAHMI ini berlangsung bulan September kemarin di tanggal 26, di mana Sekretaris Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI Viva Yoga Mauladi turut hadir dan membuka turnamen tersebut. Beliau memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan apresiasi terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia di tingkat internasional. Menurut Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia itu, kehebatan bulu tangkis Indonesia juga dirasakan negara lain melalui kontribusi pelatih asal Indonesia. Sejumlah mantan pemain nasional dan pelatnas disebutnya mendapat kontrak dari negara lain. Dalam turnamen tersebut, Viva Yoga berharap muncul atlet-atlet berbakat dari kalangan peserta, di mana kegiatan ini tambahnya bukan sekedar ajang menguji ketangkasan bermain bulu tangkis, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi. Sebagai mantan presidium MN KAHMI, Viva Yoga menyebut organisasi tersebut memiliki sejarah panjang, di mana KAHMI lahir bertepatan dengan Kongres ke-8 HMI dan pembentukan Kohati di Solo. Peristiwa tersebut berlangsung pada tanggal 17 September 1966. KAHMI juga disebut menjadi forum silaturahmi alumni HMI sekaligus membantu HMI dalam perkaderan. KAHMI juga berperan membantu alumni muda dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan aktivitas lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Dan juga satu informasi olahraga terakhir sebelum kita sampai di jam 2 siang, karena kita masih di Pro 2 Sport. Ya, teman Pro 2, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta besok Senin tanggal 5 Oktober 2026. Laga tersebut menjadi penentu gelar pada edisi perdana turnamen yang digelar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Indonesia melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu, Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Perjalanan Indonesia di fase grup diawali dengan menghadapi Singapura pada Jumat 25 September 2026, kemudian bermain di SUGBK Garuda meraih kemenangan 2-0 melalui gol Ragnar Oratmangun dan oleh Romeni. Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Senin 28 September 2026. Pertandingan tersebut berakhir tanpa gol, teman Pro 2. Meski Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye mendapat kartu merah. Hasil imbang membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan posisi Garuda kemudian ditentukan pada laga terakhir grup A melawan Bangladesh. Indonesia menghadapi Bangladesh di SUGBK pada Kamis 1 Oktober 2026. Garuda tampil dominan dan meraih kemenangan telak 9-2. Michel Bakker mencetak 5 gol dalam kemenangan tersebut, di mana 4 gol lainnya disumbangkan Rizky Ridho, Justin Habner, kemudian Alu Kefikri dan Kevin Dix. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke puncak grup A dengan 7 poin. Indonesia juga mengungguli Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin tetapi kalah dalam produktivitas gol. Hasil itu sekaligus memastikan Indonesia tampil di final FIFA Asian Cup 2026. Garuda kini akan menghadapi Thailand yang menjadi juara grup B untuk memperebutkan gelar perdana turnamen tersebut. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin besok 5 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan ini akan menjadi pertandingan. Ya, ini akan menjadi pertandingan. Hah, tuh kan udah FM ya. Ya, dan ya pastinya final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin besok ya 5 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan pertandingan tersebut menjadi laga penutup divisi pertama FIFA Asian Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan juga Vietnam. Ya, sekali lagi dicatat jadwal final FIFA Asian Cup 2026 ya. Pertandingan Indonesia versus Thailand nanti untuk besok Senin 5 Oktober 2026 waktu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: From Sabang to Meralki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Teman terbaik.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: FM。
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pedu udah lama lagi malah saya dengar lagunya Adrian Halif Sialan ya, featuring Juicy Lucy. Keren ya. Ya teman Pedu, ini Iggy Top dan Replay Replay menggelar Meet the Artist dalam Jakarta Illustration and Creative Creative Artist ya 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi keduanya sebagai special drop yang menerjemahkan album Iggy Top ke dalam sebuah karya visual. Di mana sesi tersebut berlangsung sebagai bagian dari rangkaian Cikaf 2026 di Agora Mall Jakarta hari Sabtu kemarin tanggal 3 Oktober. Dalam sesi tersebut penggemar berkesempatan mendapatkan tanda tangan Iggy Top pada barang spesial kolaborasi keduanya yang hanya ada di Jikaf 2026. Sebelumnya Iggy Top dan Replay Replay menghadirkan kolaborasi sebagai salah satu spesial drop dalam Jakarta Illustration and Creative Artist Jikaf 2026. Kolaborasi tersebut menerjemahkan album kedua Iggy Top yang berusaha di bawah hujan ke dalam bahasa visual melalui ilustrasi Replay Replay. Dikenal melalui single Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, siapa yang gak tahu lagu ini? Semua tahu kan? Nah, Iggy Top membawa cerita personal dan atmosfer musik melalui album penuh

cara berbeda untuk melihat cerita melalui visual tersebut. Dan kolaborasi ini hadir melalui eksklusif ilustrasi special box untuk album Berusaha di Bawah Hujan yang tersedia di Cikaf 2026. Selain itu, teman Pro 2, kolaborasi tersebut juga menghadirkan eksklusif art print series yang hanya tersedia selama penyelenggaraan Cikaf 2026. Kehadiran karya tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah album dapat menemukan bentuk baru melalui perspektif seorang visual artis, ya. Dan pertemuan It Gitaf dan Reply ini menunjukkan bagaimana musik dan ilustrasi dapat saling melengkapi dalam satu karya kolaboratif. Cerita yang awalnya disampaikan melalui suara dan juga lirik kemudian berkembang menjadi pengalaman visual bagi penikmatnya. Dan kolaborasi tersebut memperlihatkan kemungkinan baru ketika dua bentuk kreatif expression bertemu dan menerjemahkan cerita melalui medium yang berbeda.

Iya, teman-teman, masih ada informasi seputar musik nanti di jam 15.00 atau jam 3. Seperti biasa di hari Minggu pukul 16 sampai dengan pukul 18. Saat lagi kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional, top 20 nasional dan internasional. Ada 20 tanggal lagu terbaik dari urutan pertama sampai urutan ke-20 sampai urutan pertama yang bisa kamu dengarkan nanti di pukul 16 sampai 18.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

2022 kalau ada film Indonesia terbaru itu pasti film horor ya. Indonesia terbaru paling banyak sudah film horor. Kenapa ya Indonesia itu suka sekali dengan film horor, teman-teman dua? Lebih seram mana sih film horor dari Indonesia kah, Thailand kah, Jepang? Hayo. Kalau menurut saya itu lebih seram horor Thailand ya. Waduh, itu horornya seram sekali, teman-teman dua ya. Tapi ngomongin tentang horor, Indonesia tuh memang paling hobi film horor. Jadi ketika genre lain silih berganti menjadi tren, film horor ini justru terus memenuhi layar bioskop Indonesia. Dan kondisi tersebut berkaitan dengan budaya budaya masyarakat Indonesia, teman-teman dua ya. Ini sangat-sangat apa bisa dibilang sangat-sangat berkaitan lah dengan budaya Indonesia ya. Paling suka sama film horor ya orang Indonesia ya. Nah, teman-teman dua, melansir dari Voice of America, masyarakat Indonesia memang sejak kecil akrab dengan berbagai cerita hantu dan kisah makhluk gaib ya. Jadi berbagai sosok seperti kuntilanak dan pocong ini dapat diangkat ke berbagai media hiburan, film lebar misalnya, film layar lebar ya maksud saya. Jadi kekayaan cerita rakyat ya, dulu kan zaman-zamannya TPI, apa TPI ya? Itu paling banyak sekali film-film cerita rakyat, iya kan? Diangkat kembali kayak film-film cerita rakyat dulu, Maling Kundang, apa sih namanya? Batu Badaun lah, banyak pokoknya ya. Danau Toba, itu semua diangkat dari cerita rakyat dan difilmkan kembali ya, saya ingat itu. Wah, itu pokoknya saya ingat sekali zaman-zamannya masih dulu dia mainkan di TPI atau MNC TV begitulah. Jadi kekayaan cerita rakyat, mitos dan memang legenda Indonesia ini turut membuat horor memiliki bahan cerita yang melimpah. Jadi memang kedekatan tersebut membuat penonton lebih mudah untuk mengenali tokoh, suasana, serta konflik supranatural yang muncul dalam film horor tersebut. Jadi film horor ini juga menawarkan pengalaman psikologis yang berbeda karena penontonnya itu sengaja mencari ketegangan, kejutan dan juga sensasi adrenalin ya. Jadi ini melansir dari Universitas Pasundan, rasa takut dalam film itu bisa dapat membuat penonton itu merasa terlibat ke dalam cerita. Tapi kalau menurut saya sih film horor yang saya nonton paling mengerikan itu, entah kalau menurut kalian mungkin ada yang lebih horor dari itu, tapi kalau menurut saya sih KKN di Desa Pinari itu, waduh, itu ngeri sekali. Ada beberapa mahasiswa yang KKN di desa tersebut dan desa itu memang benar-benar penuh mistis sampai ada yang merenggut nyawa pula ya. Jadi bang, film Indonesia ya, aduh, itu ada konflik supranaturalnya yang muncul dalam film horor tersebut segala macam. Jadi memang film horor juga menawarkan pengalaman psikologis yang berbeda karena penonton sengaja mencari itu tadi, ketegangan, kejutan dan juga sensasi adrenalin, teman-teman dua ya. Jadi memang film horor ini bisa menciptakan yang namanya aktivitas sosial ketika penonton ya. Iya, ketika penontonnya itu histeris ya. Ya, jadi ketika penonton menyaksikan bersama teman atau keluarga, jadi ketakutan bersama itu bisa mempererat hubungan dan juga mendorong penonton membicarakan pengalaman setelah film selesai. Selain itu, jalan cerita yang relatif sederhana ini membuat penonton tuh lebih mudah mengikuti alurnya. Jadi film horor ini bisa menyampaikan konflik tanpa membutuhkan pemahaman cerita yang terlalu rumit ya. Jadi apa namanya? Nah ini dia kan ini melansir dari Universitas Airlangga, promosi digital bisa menarik perhatian sebelum film itu resmi tayang ya. Jadi misalnya kayak film KKN di Desa Penari yang lebih dulu viral melalui utas Twitter pada tanggal 24 Juni tahun 2024 ya. Itu film udah lama sekali, teman-teman dua, tapi kemarin-kemarin sempat diputar ya. Ngeri juga kita nonton ya.
Jadi kesuksesannya di media sosial kemudian mendorong adaptasinya menjadi novel dan film pada tahun 2022 hingga meraih 10 juta penonton. Nah, 24 Juni 2019 ya, maaf, bukan 2024, 2019 pada pertama kali Twitter ya, pertama kali tayang. Jadi film-film yang berjenre horor maupun kriminal sebenarnya terbantu oleh aspek lain di luar narasi sih, bisa dibilang kayak apa ya, promosi yang masif yang memberikan efek positif gitu. Jadi apa namanya, kayak cerita horor kayak gitu kan, ini bisa menyentuh sisi spiritual penonton melalui konflik manusia dengan entitas supranatural dan nilai keagamaan seperti itu. Karena itu memang banyaknya film horor di Indonesia itu bukan sekedar mengikuti tren aja, tetapi juga mencerminkan selera penonton ya, di mana film horor bertahan karena industri mampu mengolah ketakutan menjadi hiburan yang dekat dengan kehidupan masyarakat teman pedua. Pasti kalau kita baca cari film yang terbaru di memasuki bulan baru, film-film Indonesia tuh pasti ada film horor ya. Heran juga kenapa Indonesia paling suka sama film horor. Aduh, tapi seru juga ya nonton film horor kalau nonton sama teman atau keluarga, itu paling seru sekali ya. Teriakan-teriakan histeris, aduh. Lucu, tapi saya pribadi tidak terlalu suka nonton film horor. Saya lebih suka nonton trailer, komedi, itu ya.

0: Iya, teman Padua. Iya, teman Padua, untuk sepengetahuan teman Padua bahwa kepemimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong ini secara resmi sudah diserahkan dari rektor sebelumnya, Bapak Rustam Haji, kepada rektor baru Sirojudin. Peralihan kepemimpinan ini ditandai dengan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan juga Pengembangan Pimpinan Muhammadiyah. Rustam Haji sebagai Ketua Badan Pembina Harian atau BPH mengatakan sepanjang menjabat beliau juga berkomitmen untuk membangun dan memajukan Unimuda seperti anak sendiri. Dimulai dari didirikannya STKIP Muhammadiyah Sorong dan dilanjutkan dengan perubahan nama menjadi Unimuda hingga saat ini. Meskipun diakui Rustam Haji saat didirikan banyak yang mencibir dan pesimis, namun semua dijawab dengan perubahan dan juga kemajuan Unimuda. Unimuda Sorong dibangun tahun 2004 ya. Unimuda Sorong dibangun tahun 2004 dengan 3 program studi, dan saat ini Unimuda memiliki lebih dari 32 program studi. Saat ini Unimuda sedang bersiap juga untuk mendirikan Fakultas Kedokteran yang diawali dengan dibangunnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di atas lahan milik Unimuda Sorong, teman Padua ya. Waduh, ya bener ya Pak Rustam Haji, waduh, semasa kepemimpinan beliau ini luar biasa sekali ya. Selamat sore, selamat bersantai bersama keluarga. Sekarang Pak Rustam Haji menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Harian atau BPH ya, tapi beliau ini sangat berjasa sekali terhadap Unimuda ini. Beliau mendirikan Unimuda yang pertama tuh, Unimuda ini namanya dulu STKIP, kemudian diganti namanya menjadi Unimuda. Banyak gebrakan-gebrakan terbaru kita lihat oleh Unimuda di Kabupaten Sorong, luar biasa sekali. Semoga dengan kepemimpinan yang baru atau rektor yang baru, Unimuda ke depan semakin maju, semakin canggih, dan semakin bisa membawa nama kampus ke luar daerah pastinya. Amin, ke tingkat nasional. Dan tentunya bisa menciptakan mahasiswa bisa menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa. Ingat, banyak mahasiswa dari Unimuda sendiri yang punya prestasi luar biasa, walaupun memang banyak juga kampus-kampus di Kota Sorong ini yang mahasiswanya semuanya menciptakan prestasi-prestasi yang luar biasa sampai mewakili Kota Sorong ke tingkat nasional ya. Semoga kedepannya lebih maju dan lebih sukses lagi.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah, aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro2, informasi terkait gejala influenza A saat ini marak di berbagai media sosial ya, yang dibagikan oleh para netizen, bahkan ahli kesehatan pun angkat bicara terkait hal ini. Influenza A adalah salah satu jenis virus influenza yang menginfeksi saluran pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Jadi virus ini dapat menyebabkan flu musiman dan memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya. Salah satu subtipe influenza A yang umum beredar pada manusia yakni gejala umum yang sering muncul, yang datangnya tuh selalu mendadak disertai dengan demam dan menggigil, diikuti batuk kering, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi ya. Jadi praktisi kesehatan Dr. Hasto HMKK SPOK IVOK mengatakan untuk selalu waspada dan usahakan menjaga kondisi kesehatan dan jangan sampai kena gejala influenza A karena sangat tidak enak dan mengganggu aktivitas. Jadi gejala yang paling sering muncul itu adalah demam tinggi hingga menggigil, kemudian suhu berkisar 38 derajat. Terkadang sudah menggunakan jaket dan minum paracetamol namun tak kunjung sembuh. Akibat lainnya yang menjadi pemicu dan ciri influenza A adalah kelelahan ekstrim, fatigue hingga sulit bangun dari tempat tidur, nyeri otot atau mialgia, pusing, mual, tenggorokan kering dan cenderung perih. Hal ini sangat berbahaya apalagi kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Hal ini juga berlaku bagi para penderita komorbid ya, sangat rentan dan membahayakan hingga dapat menyebabkan kematian. Jadi virus dapat menyebar melalui droplet dan partikel pernafasan ketika penderita batuk bersin, berbicara atau berada dengan orang lain. Aduh, intinya pakai masker deh ya. Pakai masker intinya, kemana-mana kita harus pakai masker. Kalau boleh masker N95 yang bisa penyaring debu itu sangat bagus sekali. Emang ini dianjurkan oleh medis, kalau bisa kita kemana-mana pakai masker yang N95 ya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tuan Paduwa, tadi kita ngomongin tentang apa ya, influenza A ya, influenza yang apa namanya, influenza A yang lagi marak beredar di media sosial yang dibagikan oleh para netizen. Emang benar ya, apalagi dengan cuaca ekstrim yang terjadi selama kurang lebih hampir 6 bulan, apa 4 bulan ya, di Sorong, Papua Barat Daya ini, memang menyebabkan gangguan kesehatan yang dikeluhkan oleh warga masyarakat. Ya itu tadi yang kita omongin, salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan atau ISPA, influenza dan juga batuk. Jadi informasi seputar kesehatan yang ramai diperbincangkan masyarakat saat ini adalah gejala influenza A yang memang jika dilihat itu sama dengan gejala flu ya, gejala flu biasa atau cukup berbahaya jika tidak ditangani secara cepat dan baik. Jadi memang influenza ini disebabkan oleh virus ya. Jadi kamu bisa lakukan hal ini guna untuk mengantisipasi terkena influenza. Ya, yang pertama harus rajin mencuci tangan dan kaki ketika kita selesai menjalankan aktivitas, kemudian istirahat yang cukup, penuhi kebutuhan cairan dan gizi seimbang ya. Jika kamu merasakan gejala, tetap di rumah dan batasi kontak dengan orang lain. Kalau gejala-gejala itu yang kamu rasakan tadi ya, ini kok sudah kayak COVID gitu ya, kayak di karantina. Nah, yang pastinya jangan lupa ya, mau dari manapun kamu pergi, pada saat pulang ke rumah jangan lupa mencuci tangan dan kaki ketika habis melakukan aktivitas ya. Kemudian gunakan masker ketika harus berada dekat orang lain. Ketika batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut sehingga droplet tidak menyebar ya. Dan hal penting lainnya yakni melakukan vaksinasi influenza tahunan, menghindari kontak dengan orang lain saat sedang sakit gitu ya. Jadi jangan tunggu kondisi semakin memburuk jika muncul gejala-gejala seperti sesak atau kesulitan bernafas, kebingungan dan sulit dibangunkan atau kejang. Tubuh merasa sangat lemah atau tidak stabil, serta penyakit kronis lainnya yang ikut memburuk, nyeri atau tekanan menetap pada dada, tidak buang air kecil karena dehidrasi, demam atau batuk sempat membaik lalu kembali memburuk lagi. Jadi gejala pada setiap orang itu kan bisa berbeda-beda ya. Nah, pemeriksaan tenaga medis kesehatan sangat diperlukan nih untuk memastikan diagnosis dan juga menentukan pengobatan yang tepat. Jadi segera ke rumah sakit jika keadaan semakin memburuk. Jangan dianggap cuek dan jangan tinggal diam di rumah, tapi ambil tindakan untuk segera periksa ke dokter kalau sudah mengalami gejala-gejala seperti tadi ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Radua, sesaat lagi atau 5 menit lagi saya akan mengajak teman Radua untuk bergabung bersama Radua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional, top 20 nasional dan internasional selama 2 jam, yaitu dari jam 16 sampai dengan jam 18. Ya, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman, tuan dua, tepat pukul 16.00 selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional, Top 20 nasional dan internasional.

kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget, request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: jelas ada Selena Grace sama Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

bentuknya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial.

0: aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Daniel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia.

0: juga Romaria udah gede, pas juga mau umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: diajak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number

0: di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahal Ini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Editama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show.

beberapa musisi ini ada tiga di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada tiga musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: 82 di chart di peringkat ke-19 minggu ini, yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman perdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman perdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Trace It
1: Number 14.

0: 8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sinners dari Sin Espiro. Ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produksi faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produksi di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

92% jika mendengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Pro 2 didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah salat maghrib, ramah hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah sahabat ikut pelatihan kewirausahaan kemarin? Ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
1: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
0: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
11: Nggak bisa, Gio.
10: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
11: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
10: Gio gak mau jadi begitu.
11: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
10: Oke, Ma.
11: Pintar anak Mama.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ada apa rame-rame di sana?
6: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
5: Ih. Kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
6: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
5: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
6: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan hey, selamat malam buat teman Pro 2 semua yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Malam hari ini jangan lupa untuk pakai masker ketika keluar, teman Pro 2 ya. Karena di mana kabut asap Sorong makin terasa. Jadi buat teman Pro 2 semua, karena belum lagi di Instagram ramai lihat kabarnya kemarin ya, itu lagi kebakaran juga di Rufe ya. Jadi buat teman Pro 2, kota Sorong lagi rawan asap juga nih ya, bukan hanya Kalimantan. Jadi jangan sampai mengurangi kewaspadaan teman Pro 2. Pakai masker, kayak masker N95 yang pas di wajah, yang bisa melindungi kamu dari kepulan asap yang ada di kota Sorong dan sekitarnya, agar terhindar dari penyakit pernafasan teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang keluarnya bawa anak kecil teman Pro 2, jangan deh, jangan dibiasakan teman Pro 2. Atau kalau memang gak perlu-perlu banget atau tidak mendadak sekali, jangan deh teman Pro 2 keluar rumah untuk sekarang-sekarang ini ya, karena udaranya lagi tidak baik-baik saja. Jadi teman Pro 2 boleh lakukan beberapa hal seperti menutup jendela ketika kondisi di luar sedang berasap. Terus adapun kalau memang ada uang buat beli penyaring udara, mending di ini deh teman Pro 2 ya, dibeli teman Pro 2, atau jadi salah satu yang didahulukan lah untuk saat ini, karena udara yang bersih dalam rumah jadi kebutuhan yang berharga banget di kondisi saat ini, karena di luar memang udaranya lagi tidak baik-baik saja ya. Terus stop sudah, kurangi buat teman Pro 2 semua nih, buat masyarakat kota Sorong dan sekitarnya yang suka bakar-bakar sampah, kalau bisa sekarang jangan dulu lah ya. Stop sudah kelakuan begitu. Kalau emang mau bakar, mending satu kali begitu ya. Terus jaga juga, jangan dikasih biar, takutnya malah merembet kemana-mana loh apinya, ya kan?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.
4: Jangan galau malam-malam.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Rama punya informasi tentang ini nih ya. Masih terus mengingatkan teman Pro 2 tentang tidak bagusnya konsentrasi udara di kota Sorong dan sekitarnya. Karena walaupun malam hari kan kita sudah gak bisa lihat lagi nih udara di atas awan itu berkabut, berasap atau seperti apa, karena sudah malam kan. Tapi lewat informasi ini semoga saja bisa menyadarkan kamu bahwa udara di Sorong itu lagi tidak bagus. Jadi konsentrasi partikulat udara berukuran kecil atau PM2,5 di kota Sorong pada periode 2 sampai 3 Oktober berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berdasarkan analisis data konsentrasi PM2,5 MKKUG di mana untuk Sorong itu mencapai 76. Di atas nilai ambang batas teman Pro 2 ya. Jadi di atas normal lah ya. Di mana normalnya itu 55 tapi Sorong ya itu mencapai 76,53 teman Pro 2. Dan ini polusinya membuat konsentrasi udara di kota Sorong jadi naik sebesar ini. Konsentrasi terendah tercatat di angka 48,9. Itu jam 5 pagi teman Pro 2, konsentrasi udara di kota Sorong itu pada angka 48,9 dan naik menjadi 105 pada jam 2 dalam kategori tidak sehat. Jadi pagi adalah jadi udara yang paling sehat. Nah ini kenapa mungkin kalian harusnya sudah lebih memilih ini sih teman Pro 2, jam olahraga. Kalau misal saja kalian suka olahraga di sore hari, kalau bisa sekarang-sekarang ini olahraganya di pagi teman Pro 2 ya, supaya nggak kehirup polusi udara yang ada di kota Sorong dan sekitarnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

rasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi?

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, kitanan,

film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info Pro 2. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya, malam hari.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Stay tuned on Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
8: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
9: Iya mama, hati-hati ya mama.
7: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
8: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
9: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
7: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
1: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
6: Proudo FM.
11: Jangan galau malam-malam.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Marilah kita belajar kebijakan dari semut. Semut bekerja keras di masa sulit agar hidup tercukupi di masa yang lebih sulit. Semut tidak mengeluh. Tidak ada yang bersanteria saat semut yang lain bekerja. Semut mengutamakan kerjasama daripada menjadi sosok pemimpin dan merasa lebih keren sendiri. Semut tidak mengharapkan pemberian mudah dan tidak marah kalau tidak ada yang memberinya gratis. Semut tidak malas, tidak suka menunda, tidak menyalahkan orang lain atas kesulitan hidupnya, dan patuh kepada fitrahnya yang baik. Marilah kita menjadi manusia yang hidup penuh penghormatan kepada diri sendiri. Marilah kita hidup dengan sepenuhnya.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
3: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
2: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
3: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
2: Lah, kok gara-gara abang?
3: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
2: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
3: Bukan global, Bang. Global.
2: Iya.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Produk FM. Jangan galau malam-malam.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pod FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

teman-teman, perlu dua bersuci. Kamu dengarkan siaran kami dan inilah akhir jumpa kita di hari ini. Kami akan hadir besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur dan menemani teman Pro 2 di tepat pada pukul 5 pagi besok. Terimalah selama kebiasaan, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah. Pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia, Allah, Tuhanmu dan Tuhanku, begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

bilang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus, bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Selamat pagi buat kamu yang sudah bangun pagi dan sudah dengerin Pro 2 FM Sorong. Saya ucapkan selamat pagi. Dan pagi ini kamu ditemani Brenda pagi ini ya, yang akan menemani teman Pro 2 dari pukul 6 pagi sampai nanti di pukul 11 siang. Dan juga berbagai lagu-lagu hiburan, informasi-informasi dan cerita-cerita menarik akan saya sajikan untuk menemani teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, hari ini hari Senin ya. Tentu hari Senin ini akan membawa energi baru dan kesempatan baru untuk kita ya. So, awali hari ini dengan semangat, dengan pikiran positif, dan juga berikan senyum terbaik kamu. Ya, apapun tantangan yang menanti, hadapi dengan yakin ya teman Pro 2. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan mimpi dan juga target yang ingin kita capai ya. Senin bukan alasan untuk mengeluh ya teman Pro 2, tapi kesempatan untuk melangkah lebih jauh teman Pro 2. Semangat beraktivitas teman Pro 2. Mari kita mulai minggu ini dengan energi positif dan jadikan hari ini luar biasa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Iya, teman Produa, pagi ini Kota Sorong menyapa dengan udara yang cukup hangat ya, dan kondisi udara yang kabur. Suhu berada di sekitar 31 derajat Celcius dengan angin yang bertiup cukup ringan, teman Produa. Meski cuaca nanti terasa panas ya, tetap jaga kesehatan kamu, teman Produa, dan tentunya semangat menjalani aktivitas kamu sehari penuh ini ya. Dan teman Produa, kabut asap yang masih menyelimuti Kota Sorong dalam beberapa hari terakhir ini perlu menjadi perhatian kita ya, terutama ketika kualitas udara jadi buruk, teman Produa. Asap bisa mengandung partikel halus dan juga zat lain yang masuk ke saluran pernapasan ya. Jadi paparan itu bisa menimbulkan keluhan seperti batuk, kemudian iritasi mata dan tenggorokan, sampai gangguan pernapasan, teman Produa. Jadi kita sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, saat kondisi udara dipenuhi asap ya. Kalau misalnya kita harus keluar, teman Produa, penggunaan respirator yang punya kemampuan menyaring partikel ya, seperti N95, itu bisa kita gunakan dengan benar, gunakan dengan pas di wajah kita ya. Itu bisa bantu mengurangi paparan ya. Kemudian dari WHO dan CDC juga menyarankan kita mengikuti informasi kualitas udara serta arahan dari pihak berwenang, teman Produa. Nah, kalau di dalam rumah sendiri, paparan asap dapat dikurangi dengan menutup pintu dan juga jendela ketika kondisi di luar sedang berasap ya. Ya, kalau tersedia ada alat penyaring udara juga bisa bantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan ya. Kemudian untuk anak-anak, ibu hamil dan juga lansia, dan juga orang yang dengan penyakit seperti asma, penyakit paru atau jantung, itu perlu mendapat perhatian ya, mendapat perhatian lebih karena punya resiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi saat terpapar asap, teman Produa. Jadi selain melindungi diri, kita juga bisa bantu mengurangi masalah kabut asap ya, dengan mencegah kebakaran hutan dan juga lahan, teman Produa. Tidak membakar lahan sembarangan, juga bisa melapor keberadaan titik api, itu menjadi langkah yang bisa kita lakukan bersama, teman Produa ya. Jadi kabut asap bukan hanya mengganggu jarak pandang kita ya, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan dan kualitas lingkungan, teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Nah, teman Pro 2 masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Sorong ya. Tidak terasa saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 5 menit.

teman Pro 2 ya, pagi ini di hari Senin, di awal bulan, di tanggal muda ini ya, tetap semangat buat teman Pro 2 ya. Apapun aktivitas kalian hari ini, teman Pro 2 yang sedang bekerja atau yang sedang berangkat ke sekolah, kuliah, atau menjalankan usaha, atau mengurus keluarga, ataupun sedang mengejar impian kamu ya, tetaplah semangat dan nikmati setiap prosesnya teman Pro 2. Mungkin hari ini tidak selalu mudah teman Pro 2, ada pekerjaan yang mungkin menumpuk, tugas yang belum diselesaikan, atau tantangan yang membuat kita lelah ya. Tapi ingat teman Pro 2, setiap langkah yang kita lakukan hari ini itu adalah bagian dari perjalanan menuju masa depan yang tentunya kita impikan teman Pro 2. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya. Jadi kita harus fokus pada langkah kita sendiri, kita berusaha melakukan yang terbaik, dan percaya bahwa usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia teman Pro 2. Tetap jaga semangat kita, tetap berpikir positif teman Pro 2, dan jangan lupa berikan apresiasi untuk diri kita sendiri ya, karena sudah berjuang sejauh ini. Jadi buat teman Pro 2, dimanapun kamu berada, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini penuh kelancaran, penuh keberhasilan, dan juga mendapatkan hal-hal yang baik ya. Tentunya kamu bisa, kamu kuat, dan kamu pasti mampu teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내

Pro 2. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2 memasuki aktivitas pagi ini ya. Arus kendaraan di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong mulai meningkat ya, terutama pada jalur-jalur utama yang menjadi akses kita menuju tempat kerja, sekolah maupun pusat aktivitas. Iya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, tetap hati-hati, jaga jarak aman dan kurangi kecepatan, dan lebih penting lagi patuhi rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Jangan terburu-buru karena keselamatan tetap menjadi yang utama teman Pro 2. Iya, bagi kamu yang melintas dari arah Kota Sorong menuju Kabupaten Sorong maupun sebaliknya, ya siapkan waktu perjalanan lebih ya, dan tetap waspada terhadap perubahan kondisi di jalan teman Pro 2 ya. Informasi buat kamu bahwa kawasan kilometer 10 ya, atau simpang Basuki Rahmat ya sampai Sungai Maruni ya, itu memang merupakan salah satu simpul dengan volume kendaraan tinggi yang tentunya menghubungkan Kota Sorong dengan Kabupaten Aimas ya. Jadi Satlantas Sorong juga dalam beberapa pekan terakhir ya sudah melakukan penertiban di sejumlah titik zona tertib berlalu lintas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya, selamat beraktivitas dan semoga perjalanan pagi ini lancar ya teman Pro 2 ya, tentunya lancar, aman dan sampai di tempat tujuan kamu dengan selamat.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

dan tidak lupa juga saya mau menyapa Kalina Renwarin ya, yang lagi monit Pro 2 di Pahlawan nih. Selamat pagi ya, dan semoga hari ini menyenangkan ya. Jangan lupa ke dokter yang lagi sakit ya. Kalina, jangan lupa ke dokter ya, cek kesehatan ya, semoga cepat pulih ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam keadaan sakit ya, semoga hari ini tubuh kamu terasa lebih baik ya, dan juga proses pemulihannya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Jangan terlalu memaksakan diri, berikan tubuh kamu waktu beristirahat ya, dan juga untuk memulihkan tenaga kamu. Ingat teman Pro 2, tidak ada tidak apa-apa ya untuk berhenti sejenak. Istirahat itu bukan berarti kita menyerah ya, tapi juga itu adalah bagian dari perjalanan untuk kita kembali kuat teman Pro 2. Jadi tetap semangat ya, tetap berpikir positif, dan jangan lupa jaga kesehatan kamu ya. Jadi semoga lekas pulih, kembali sehat, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dari Pro 2 FM Sorong, kami kirimkan doa dan semangat untuk kalian teman Pro 2. Cepat sembuh dan tetap kuat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api, puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudo.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
6: Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini
6: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pro 2, saya punya informasi buat kamu. Ini kabar dari Kota dan Kabupaten Sorong ya. Pagi ini kita diingatkan ya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan ya, terutama karena kualitas udara di Kota Sorong ini dilaporkan berada pada kategori tidak sehat ya. Dari Dinas Kesehatan Kota Sorong juga sudah membagikan masker kepada warga sebagai langkah antisipasi, teman Pro 2 ya. Sementara dari Kabupaten Sorong sendiri, teman Pro 2, pemerintah bersama Kementerian Kehutanan tentu terus mendorong percepatan penetapan hutan adat ya. Sejumlah usulan hutan adat saat ini memasuki tahap verifikasi lapangan ya. Kemudian dari sisi ekonomi sendiri, teman Pro 2, BPS mencatat Kota Sorong mengalami inflasi sebesar 1,11% pada September 2026. Harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi juga menjadi perhatian ya dalam perkembangan harga di daerah, teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman-teman yang beraktivitas pagi ini, tetap jaga kesehatan ya. Gunakan masker bila diperlukan ya kalau keluar rumah, dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasi lokal ya dari Kota dan Kabupaten Sorong. Tetap bersama Pro 2 FM Sorong karena kami hadir menemani aktivitas teman Pro 2 dengan informasi terbaru dan juga terdekat dengan kehidupan kita.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.